mugezo murembe ebi byona nibimuyamba oli abiguzire kandi buri kiri ikibakugura haruho musoro nabo government nayo negudahara niwe nyireka no gudahara